0: toki toke mundial, o nyon se boko senga, boko zwa. Alubaki, mutu nyon sa yoki.
1: Nzoka awa, po se zaki akutalisa, bami longa, toti kaba wana no.
0: Pembeni.
1: Pembeni. Bano yo, trobi ba.